Maksud saya, kalau orang yang tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak bisa, dia tidak b